sotegi na kombere akwara ile adana manyaro diemo dionge amanongera kasi dionge adana ambujoro dan

Nyati mabir, nanti mangu ada heronya. Nyati anak, nikah tasbih.

kan angori nya jale go nya kan beti nya go juang jairana bebi kora we gi mago to musuma malena nya kamba bebi nya jale go nya kan.

kuchisa murumbiro wanga pakati peri mana nyimbesa pakati peri maskini paunge pesa pakati peri mana yapi chokia mano.

0: Manu Santos. Eh, buat bang jambang, kamu jadi ayah.
1: Apa saya nak malim? Eh, bagi kita jauh.